Baik, terus lagi ucapan-ucapan tahniah diterima di pagi Selasa ini. Ini dia. Yasana, hello, happy birthday ditujukan kepada anak kesayangan. Menantu kesayangan yang sebetulnya Siti Nur Syahira. Dengan doa buatnya, semoga sentiasa sihat-sihat selalu. Sentiasa diberikan rezeki yang melimpah ruah dan semoga dipermudahkan serta dilancarkan semua urusanmu dan juga sentiasa berada di bawah lindungan dan rahmat Allah jua serta berbahagia selalu di samping suami tu Muhammad Hairi Mohtadi dan anak comel dan anak comelmu Muhammad Halif Mohtadi. Semoga bahagia hingga jannah. Amin, amin, amin. Ya, ucapan ikhlas dari bapa mertuamu Jusmi Haji Jahid, ibu mertuamu Saripah Sabli, amat iparmu Muhammad Hairul Mohtadi dan isteri Yeyen Azhari, anak-anak buahmu yang comel Lotte, Nur Inara Sofia, Arjuna Matin dan Zain Noah dan kedua adik iparmu Nur Hanan Nadirah dan Nur Damia Inshira. Yeah, love you always dear dari kampung dari Rancangan Perumahan Negara Pancur Mangkubau. Ya, terima kasih juga Din menyapa Harmon FM yang berada di Bukit Lumut. Baiklah, ini pula ya, terus lagi ucapan dari Rosie sebetulnya ya, juga menyapa Harmon FM dari Sungai Bunga. Katanya cuaca alhamdulillah ya, beransur-ansur panas ketika ini. Cuaca cukup baik di sana di Sungai Bunga. Baik, Rosie juga menghantarkan ya, ucapan tahniah. Selamat hari jadi buat my lovely baby fruit Siti Nadia atau kakak dia binti Ismail. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan sihat selalu, bahagia hingga kejannah ya, dan juga bahagia bersama keluarga tersayang. Sayang selalu dari Rosie di Sungai Bunga. Terima kasih juga Santi menyapa Harmoni FM. Katanya cuaca di kampung menengah temburung ya, alhamdulillah baik-baik saja di pagi ini. Dari Ramli HB pula juga menyapa Harmon FM. Selamat menjalankan tugas katanya. Ya, alhamdulillah cuaca di kawasan Tutong cerah ketika ini. Baik, Ramli juga menghantarkan pantun, Brunei ini milik semua rakyat, hidup dalam sejahtera. Tercipta sudah negara, bangsa, raja dan rakyat seiring sekata.

Ya, terima kasih juga Alai Yani yang berada di rancangan Perumahan Negara Kampung Panjer Mengubah. Dekat saja juga menyapa Harmoni FM. Selamat pagi katanya dan selamat bertugas. Ini pula Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Sana helwa, selamat hari jadi buat cucunda Muhammad Muiz Hamizan bin Mazlan yang berada di rancangan Perumahan Negara Panjur Mengkubau. Semoga dimurahkan rezeki, bahagia selalu bersama Baba dan Mama serta keluarga tersayang. Juga dikurniakan rezeki yang luas ya, melimpah ruah dan sentiasa dalam perlindungan Allah jua, dan menjadi anak yang pintar. Amin, amin, amin. Ucapan daripada HB Family Kampung Tasik Meradun, Haji Johari Family yang berada di sekitar

adalah Kurnia Jati Tunggu dan ada Hari Family yang berada di skrin Kurnia Jati Tunggu. Baik, terima kasih juga Pengiran Alai menyapa Harmon FM di pagi Selasa ini.

Ini pula ucapan Sanai Helwah ditujukan ya kepada Haji Jasmine bin Haji Marusin yang berada di perumahan Kampung Pandan, Kuala Belai. Dengan doa buatnya, semoga dipanjangkan umur, dikurniakan kesihatan yang baik, tubuh badan dan jasmani yang baik berpanjangan ya. Juga diluaskan rezeki, dipermudahkan segala urusan, diberkati dan sentiasa dirahmati Allah serta sentiasa di bawah perlindungan Allah jua ya. Berbahagia selalu di samping isteri, anak-anak, menantu-menantu dan cucu-cucu serta keluarga yang disayangi dan di serta amal ibadah diterima Allah jua. Amin, amin, amin. Allahumma amin. Ya, ucapan daripada Haji Zaini dan isteri serta anak-anak, menantu dan cucu yang berada di rancangan perumahan negara Penaga Suria.

Baik, terima kasih juga Maria di Kabupaten Luma dan juga menyapa Harmoni FM di pagi ini. Baik, cuaca di sana ya alhamdulillah cerah ketika ini. Baik, ini pula juga ucapan tahniah diterima. Senihewa selamat hari jadi ditujukan yang istimewa kepada Haji Kamal bin Haji Judin yang ke-57 tahun yang hari ini. Dengan iringan doa buatnya, semoga Allah sentiasa memuliakanmu, melanjutkan usia, melapangkan hati dan diberkati sentiasa umur, sentiasa diberkati Allah ya. Ya, bahagia kehidupanmu bersama keluarga tersayang, juga diluaskan rezeki seluas lautan. Ya, dimudahkan segala urusan, dikabulkan permohonan doa-doamu, dijauhkan dari segala penyakit, fitnah, prasangka keji dan amal ibadah diterima Allah, dan kelak ya Allah jadikanlah dia sebagai penghuni syurgamu. Amin, amin, amin. Ya, ucapan ikhlas dari keluarga besar Lembayung di Batu Marang, Rancangan Perumahan Negara Tanah Jambu, Meragang, Sungai Buloh dan Mengkubau. Baik, terima kasih kepada yang menghantarkan ucapan. Baik, terus lagi ini pula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Ucapan selamat ulang tahun perkahwinan yang ke-50 buat ibu kami Nur Alam binti Impin dan ayah Radio bin Halub. Ya, dengan doanya semoga dikurniakan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Terima kasih sudah menjadi contoh terbaik dalam membina sebuah keluarga bahagia ya. Semoga ulang tahun perkahwinan yang ke-50 menjadi kenangan yang indah dan terus dipenuhi dengan kebahagiaan bersama anak-anak, cucu-cucu dan seluruh ahli keluarga. Ikhlas ucapan dari anak-anak Ros Halini, Muhammad Abdul Hafiz, Rano Sumardi, Raisah Damia, Radiman, Rahmat Shah, juga daripada Rahazrin Shah dan Rosmalalisa serta menantu-menantu yang sentiasa menyayangi. Ya, itulah ucapan selamat ulang tahun perkahwinan yang ke-50 ya buat ibu tersayang, ibu kami Nur Alam binti Impin dan ayah tersayang kami Radio bin Halub.

Ini pula selamat ulang tahun perkahwinan ditujukan kepada kedua ibu bapa tersayang, Ya Muhammad Ali Hamzah dan ibu tercinta dayangku Ya Pengiran Hajah Halimah yang ke 20 tahun ya hari ini. Alhamdulillah, semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan bahagia hingga ke akhir hayat. Amin, amin, amin. Dan ini pula selamat ulang tahun kelahiran Senahil Wahai Happy Birthday ditujukan kepada Hajah Masnur binti Haji Puasa yang berada di Kampung Tanjung Bunut Kanan, dengan doa semoga Allah sentiasa mengurniakan umur yang panjang, lagi diberkati, sentiasa sihat walafiat, menjadi hamba Allah yang soleh, yang patuh dan taat segala perintah Allah ya. Ya bahagia bersama keluarga tercinta, juga diluaskan rezeki, lagi halal dan diberkati, dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat, dijauhkan dari segala macam penyakit, bala dan musibah, amal ibadah diterima Allah dan kelak ya Allah jadikanlah mereka dan sesama ahli keluarga kami sebagai penghuni syurga-Mu. Amin. Ya, ucapan daripada suami, anak-anak, menantu dan cucu-cucu.

Baik, banyak lagi ucapan-ucapan tahniah diterima. Terima kasih. Baik, saya akan terus lagi membacakan ucapan Auda selepas kita berhibur dengan lagu dari Faris RM dan Nino Warisman. Nada kasih dan juga ada lagu dari Brori Marantika dan Syarifah ini seiring dan sejalan.

0: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan, sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Sesegar harmoni 94.1 97.7.

0: Audah Muslimin, Muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiatabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Auda, suasana Ibu Negara pada sebelah malam khususnya begitu meriah dengan acara-acara keraian sempena dengan sambutan perayaan ulang tahun dari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-80 tahun ya. Keempat-empat daerah penuh dengan acara-acara khususnya tertumpu di pentas-pentas perayaan ya. Ada acara berbentuk hiburan, ada acara berbentuk pendidikan, kesusasteraan dan di samping itu juga ada juga acara-acara keagamaan ya yang lazimnya akan diadakan pada hari Khamis malam Jumaat ya. Jadi hadirkan diri, meriahkan suasana di samping menjaga keselamatan, kesihatan semua. Yang penting keselamatan dan kesihatan menjadi keutamaan ya. Berhati-hati selalu dan jaga keselamatan diri, keselamatan keluarga, anak-anak dan sebagainya ya. Dan di samping itu juga kita doakan usahawan kita, peniaga kita membawakan hasil perniagaan yang produk-produk yang berkualiti dan beroleh hasil ataupun keuntungan ataupun rezeki yang bertambah-tambah dan penuh dengan keberkatan.

Terima kasih sudah bersama Harmoni FM. Hari ini 6 Safar 1448 Hijrah, 21 Julai 2026 Masihi. Dan sudah pentas perayaan di Ibu Negara pada malam ini akan diteruskan lagi dengan Citra Wana Jubli Intan 75 Sekolah Menengah Samjaya, SMJA, Pengerusi Persatuan Ibu Bapa dan Guru SMJA, akan diadakan pada malam nanti ya, di pentas perayaan. Kawasan letak kereta berhadapan dengan Museum Alat Kebesaran Diraja Bandar Seri Begawan. Ramai dilalukan.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Ya, pada pukul 5.30 petang nanti, berita perdana akan disiarkan. Terima kasih sebuah lagi dari Aisyah dari tahun 1990, Juan Jumanismo dalam Mesra Harmoni.

0: Peranan kita adalah untuk mengisikan kekosongan itu dengan doa, kasih sayang dan berbagi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Oleh sebab peranan besar inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga yang tinggi bagi mereka yang menyantuni anak-anak yatim.
1: Terimalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin Bagi Dana dan hantar ke 38111 bagi pengguna DSD dan Progressive, 39999 bagi pengguna Imagine.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wazna Fakriana Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar putusan tahniah berikutan dengan pelantikan Perdana Menteri United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland yang baharu. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan berangkat ke majlis penandatanganan kontrak DPMMFC bagi kejohanan Liga Super Malaysia. Perkhidmatan awam perlu berani meneroka pendekatan baharu dalam menyampaikan perkhidmatan kepada rakyat dan negara. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Hari Wat Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar putusan tahniah kepada The Right Honourable Andy Burnham berikutan dengan pelantikannya sebagai Perdana Menteri United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland yang baharu. Dalam titah putusan tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berharap agar The Right Honourable Andy Burnham akan mencapai kejayaan yang besar dan yakin di bawah kepimpinannya, United Kingdom akan terus mencapai kemajuan dan kemakmuran yang lebih tinggi. Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya bertitah bahawa negara Brunei Darussalam amat menghargai hubungan yang telah sekian lama terjalin dengan United Kingdom berasaskan kepercayaan dan perkongsian sejarah serta ikatan yang berkekalan dalam Commonwealth. Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga menzahirkan harapan untuk terus memperkukuhkan kerjasama dua hala bersama dengan The Right Honourable Andy Burnham melalui dialog strategik Brunei-United Kingdom serta dalam kerangka kerjasama serantau termasuk perkongsian dialog ASEAN-United Kingdom. Pada mengakhiri titah putusan berkenaan, Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya berharap dapat bertemu dengan The Right Honourable Andy Burnham dan seterusnya mengucapkan semoga ianya akan sentiasa berada dalam keadaan sehat dan sejahtera.

Kurang-kurangnya 7 penumpang maut apabila sebuah bas terbakar di selatan Vietnam awal hari ini. Bas berkenaan dalam perjalanan dari wilayah Lam Dong ke Ho Chi Minh apabila ia terbakar menyebabkan para penumpang terperangkap. Punca kebakaran masih dalam siasatan. Sekurang

0: Sudah sampai di sini kita bersama. Hari ini Selasa 6 Safar 1448 Hijrah, 21 Julai 2026 Masihi. Terima kasih bersama Harman FM sepanjang hari ini beroleh berapa sumber maklumat informasi semasa dan semoga akan bermanfaat untuk semua. Jadi sebarang silap dan khilaf, saya mohon maaf dan terima kasih terus bersama Harman FM dan insyaAllah kita jumpa lagi pada kesempatan ruang waktu yang lain pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqadiru lah. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
2: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiatabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ketiga 8111

bagi pengguna DST dan Progresif dan RM3,999 bagi pengguna Imagine sendirian berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas Auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba ke bawah duli Tuan Patik, Siti Nur Hafizah binti Haji Abdul Rashid, merafak sembah ucapan tahniah ke hadapan Majlis ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Wadaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena puja usia Baginda ke 80 tahun. Kewibawaan Raja dan ketaatan rakyat lambang keharmonian negara. Ya Allah, berkatilah kepimpinan adil lagi bijaksana ke bawah duli Yang Maha Mulia Raja yang kami kasihi. Daulat ke bawah duli Tuan Patik.

Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Tutong. Sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80 tahun. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah, Muazzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum, Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, diadakan pada hari Rabu 22 Julai 2026 di Padang dan Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Tutong, Daerah Tutong. Dengarkan siaran langsung di Nasional FM sekitar pukul 9.30 minit pagi. Laporan awal di pilihan FM Inggris sekitar pukul 8.30 minit pagi. Dan pilihan FM Mandarin sekitar pukul 9.30 minit pagi. Saksikan siaran di RTB Perdana, RTB Sukma Indra, dan penstriman RTB Go Core Live pada pukul 9.25 minit pagi. Marilah kita bersama-sama hadir demi menzahirkan rasa syukur dan taat setia yang tidak berbelah bagi terhadap Raja yang kita sayangi. Raja terbilang, agama dijulang, negara gemilang, daulat ke bawah duli Tuan Patih.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah, hari ini pertemuan kita hari Selasa 6 Safar 1448 Hijrah bersamaan dengan 21 Julai 2026 Masihi. Dan saya Aina, insyaAllah kemudian audio dari pukul 6 hingga 8 malam nanti. Syukur kunci kebahagiaan. Ya udah, kebahagiaan sebenar tidak hanya bergantung pada banyaknya harta atau tingginya kedudukan. Sebaliknya, kebahagiaan bermula daripada hati yang sentiasa bersyukur atas nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Alumni FM, inspirasi keluarga bahagia, session keluarga dan sukan Auda.
1: Harmony FM.
2: Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'min ayat 60 tafsirnya.

Dan Tuhan kamu berfirman, berdoalah kamu kepadaku, nescaya aku perkenankan doa permohonan kamu. Surah Al-Mu'min ayat 60.

0: Audah Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Baka, order tah. Ke minum apa? Dira belanja.
1: It's okay, Dira. Air kosong saja.
0: Eh? Diet kah?
1: Indahlah, Dira. Yang sebenarnya kan, air kosong itu nada kalori, nada gula tambahan dan dapat mengurangkan karing leher berbanding minuman bergula. Sama minum air kosong ini boleh membantu ketani mengawal selera makan. You know, kadang-kadang ketani fikir ketani lapar. Tapi sebenarnya, badan ketani cuma perlukan air secap. Nah, kalau mau bagi rasa, boleh cuba infused water.
0: Hah? Infused water?
1: Infused water itu adalah tambahan hirisan lemon atau daun pudina. Bagus juga tu pasal indah menambah kalori. Tapi ada rasa.
0: Benar juga ah.
1: Pendengar sekalian, kita boleh membuat pilihan lebih sihat. Walaupun ketika makan di luar, sentiasa utamakan air kosong dalam pilihan minuman Auda. Amalkan minum 8 gelas air kosong sehari untuk kesihatan tubuh yang terjamin.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Promosi Kesihatan, Kumpulan Al-Afiah dan Radio Televisyen Brunei.

Syukur kunci kebahagiaan. Ya, udah syukur bermaksud mengiktiraf segala nikmat yang diberikan dengan mengucapkan Alhamdulillah serta menggunakan nikmat tersebut pada jalan yang diredhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat Allah tidak terhad kepada rezeki berupa duit, bahkan merangkumi kesihatan, keluarga, keamanan, ilmu dan juga kesejahteraan hidup.

buatkan isu seperti dadah atau minuman beralkohol, tetapi juga ketagihan dengan telefon pintar. Tetapkan penggunaan telefon pintar pada waktu-waktu tertentu sahaja dalam sehari dan jadikan ia sebagai ganjaran untuk Auda, terutamanya ganjaran setelah selesai tugasan rumah atau selesai pekerjaan Auda. Matikan telefon Auda pada waktu-waktu tertentu dalam sehari, seperti ketika memandu, dalam mesyuarat, di gym, makan malam atau tatkala bermain dengan anak-anak. Elakkan membawa telefon pintar atau tablet ke tempat tidur. Lampu biru yang dipancarkan oleh skrin telefon boleh mengganggu tidur jika digunakan dalam masa 2 jam sebelum waktu tidur. Matikan telefon pintar dan biarkannya di bilik lain semalaman untuk di-charge. Untuk memeriksa akaun media sosial Auda, gunakan aplikasi komputer berbanding telefon pintar. Dengan ini, Auda tidak banyak meluangkan masa hanya di telefon sahaja. Gunakan telefon pintar Auda untuk keperluan sahaja. Jangan jadikan hidup Auda dikawal oleh telefon pintar. Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan, www.pelitabrunei.gov.bn.

Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Tutong. Sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80 tahun. Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah, Muazzaddin Waddaulah, Ibni Almarhum, Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Diadakan pada hari Rabu 22 Julai 2026 di Padang dan Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Tutong, Daerah Tutong. Dengarkan siaran langsung di Nasional FM sekitar pukul 9.30 minit pagi. Laporan awal di pilihan FM Inggris sekitar pukul 8.30 minit pagi. Dan pilihan FM Mandarin sekitar pukul 9.30 minit pagi. Saksikan siaran di RTB Perdana, RTB Sukma Indra, dan penstriman RTB Go Core Live pada pukul 9.25 minit pagi. Marilah kita bersama-sama hadir demi menzahirkan rasa syukur dan taat setia yang tidak berbelah bagi terhadap Raja yang kita sayangi. Raja terbilang, agama dijulang, negara gemilang, daulat ke bawah duli Tuan Patih.